mambui fweni, mambumbu maduki riba nunibe katanga, sodi alumbu mbu kayoke, sodi alumbu mbu kayoke. Kantumini mfumunga niko, kantumini mfumunga niko, oh, oh, mkumbulu taya.